0: Terbalu betul colo colo calo le colai bal colo cuar betul sama bal pokalam bal bal caya ulan caya juga Asia si tono le cale caya world no to limited olo ye yalo sama of sosani ant oil final full service olo terbalu le warren of fitness le tele lato terbalu mfayon le fili fili yai le tango fiel pensini ni so time isu ngabik tam bal caya tu report le caya bik tam fafta iu solo nse mai balo si fu.
1: Ya, saya pun mahu mari dengan ini malam semua terbaik. Mereka pun malu terbawa tak ini malu kita tua. Tak mula sesuai dengan masa malam masih dalam masa tua. Ya, misi kena usia dengan mereka. Ya, baru lepas le tahu de ini tahu ya si utuh. Kasih yang baru dulu. Ya, kamu baru kau balik semua dia tua. Ah, kamu apa? Kalau push service kamu tahu siapa. Nanti aku ada pak utah sabar. Ya, malu lepas tak malu sesuai itu.
0: Malu, malu. Tapi Victor, balik cari pot cius apa malam mole?
1: Ya, Pak. Saya dapat sabar boleh berawal. No, ya, masa sini masuk profesi ini. Ya, mentua ni sudah sini cerita curuh saat masuk pamu oleh ibu kasi dokter salah di sini. Oleh makoti solo gua salah bar situ sini. Awak dengan lalu effort kasi si pro airpoint. Kenton yang satu pada lembut tak uji curuh sabar dia masuk. Nggak terfuh yang masuk sih. Ya, kita cekin kursa monsa ni curuh suah pemacaan nomor tonu. Tengah bawa lembut masuk sih. Ibu asuh cek kasi fong kesi. Oleh LPG, gua suri masa lah. Ibu sini tak cek wifi dan kasi. Tolong lewat satu konstruksi. Dia matu Paris ini ya. Masa oleh kasi dia matu lu sama kiro. To service, transmission service, but for the war. Apa pia ngaiti lo mokin no lea to toa. Si aki mo liro tak bali. Sal kimu ma tak bali. Ya patin lu ya matu. Di fina po matu tak bali. Si semua runga. Oli lift. Upa, upa, smoko, rufax, rufweos, engine repeal. Kota lela fio lo tak bali. Nga to poleta to long swing. Contato spoka ya man ma scan a scan fare tengo sta valle movia su mo la test por una con le passi de pole wo spagnolo ma scan a scan fare tolu ma sta pole ma sta va passa sta va di fo sta va di tuai mo ma sta sta valle ma sta va di SUV ma sta mi vedendo ma sta ti a fu sta sta valle va sta va di fo ma sta solo lo mo ma sta va di tuai sta sta va tengo di una piena sta sta va di tuai ma sta sta valle. Apa pejo siapa lagi nak lesen lewa ya formasi yang pensenu. Apa lesen sama yang masuk mak sabar itu mana tahu mana lisi ya umat tu ada upas loko upah masa selaku apa sisi tu nak mak tu sui dengan masuk sabar pada lesen itu boleh fena masuk fena tulang ambil. Oi ya minimal masuk umur oleh oi baru upah solo lu oh masuk sabar. Oi ngasa boleh masuk apa tahu. Ile status ile status fitu suru pejo osa pa upo pa tuai apa pejo osa wala wala wala pa asua unte poli ya tatalo kona ite samo mati sesuani hata pole mato win waka ko siki mes ya amante no te su lima anga ili nga saiz dua su lima fa pejo kia palai ngo mato peine lalu dia su tala ilu beaso sui pa faro ta vale lalu si hata kato vai tau malu du mato timung ama si sera wala tamna lia sopo pa olopsa au maitonu siaki. Ya apa tu pali tu nuwo pasti macam nasi leh puri lau ke alignment masa kau leh dia sosial kita dia faham tak vali ya wah kau kau kamu leh kita ngapai na sumai kita tu faham ya tapi bila macam macam nombor oleh oleh baru kita si tol tol itu lah masih sesuatu nunggu kau masuk website kau masuk Facebook ya sosial si ya ya faham tapi mana no.
0: Victor, if I'm only putting the net, I am only a favor and a for yes. So, to farm in the total total only to la Ava, sounding my more total folk, ailing and Gana Samo. So, I say, you leave Malau Pamaya, Lepese, RUT.